Kalau nak kasut, do nyambo kami kau mana? Do nyambo mcinda. Hansi tu gambar Zevin. Jampan jampan utir. Ati macam dia kap. Apa kau mana mcinda esok? Amin. Karena kau hari kau kau dengar kau kau debasa. Makasih makasih karena iye. Nampak safari kau. Makasih karena ni cukup. Ah, mana basa? Woyoh.

Mbonga ke kanonaka zvekuti handei kubunda kunorima madomasi tikodya zvizidene nzungu handizvo zvigamba 77 vakomanaka mukomana waika waika pasapa kuti zvenyu mufunge dai anga ari mupenyu nhasi uno kudai zve nemaburitsa anoita mumhanzi yake kudai nemashoko anotaura kudai anovaka zvakadai veduwe pasi ndimarozva asika tisakangano hedu kuti tese tingatsvinyirana tingaita sei zvese asika chokwadi ndechekuti tese tiri makuva tinofa hapana anorarama nekusingaperi we kana akaita manzi mari hobhu unofa che kana ukaita se unofa che gara wakaziva izvozvo saka kudadira mumwe munhu unenge uitozvidadira iwewo pake zvako utozvitsvinyira wega nekuti mangwana apo ndasangana nazvo izvozvo kumbiri ikoko nokuda kwekuti ndiwo wakatanga nazvo munhu adadirwe mwana mai munhu adadirwe mwana wababa wangu hama aidadirwe mwana wamai vangu nokuda kwekuti hama ihama hanzi ukamaigazva kunozadzidza nekudi nokurya uri kuita sekeo pegu di hanzi namukoma kapasi mudzengerere inini ndokumbira mugondiridza dhimbo chete ndiri kushofera izvozvo ndiri kuenda kuchitekete ndiridzire dhimbo chete kezvo uyo dhimbo uyu

Ari kubudapira nekamboka ke kamboka nemashoko akanokosha zvikuru kwazvo nechokwanisa kuti wabata ora kore mwe cheta ipapapo hanzi ndauya ndega nhasi uno mwari ndauya ndega ini ndega mbune ndatendeuka isho wangu andiregererewo pane zvandakadada zvese zviya zviya semunhu wenyama ndinotadzawo asi ndingokumira kuti mundiregererewo mwari wangu nekuti ndauya ndega kwamuri kuti mundiregererewo ndifungizai zvakava pano mashavave ndiye andiri kupai panapo mudariro zvekare ndiye ari kubuda mudariro pano nekambo kake kanotapira samare muri kukanzwa pane fenyiro radio 54 chinhu chevanhu madomoskura sei kwamuri kumativi mana ese enyika aiwa ndinovimba kuti masora zvakanaka uyezve zvifamba zvakanaka kwamuriko

motho banyana ke gatha ke kwana kududu block ke tshisa ke bluse ke gatha fela go rock ke thala banyana ke bona bolo di tsone ke malume ke bosa ke khila kududu ngosi ke no praka ka chimala pa sa tana matu sa no tana la block ke dira fela le ka re yo ne jo Jehova ban leka ba shebe oh yeah girl